arubvebe unofupani kamudara so kanezera nemi ane kamukadzi ari kuda kuadira kero ikandirepu kesi unofara kesi zoti anzi kuda kujajiwa pari kuda kugadiwa makabuda basa emimofu zvinovanika mukuriritira mhuri dzedu tinowandirwa sipo zvichauya endi zvakafa zvinogadzirwa asi munyama une

diamonds zvikanzi ma diamonds totomashandisa kutengesa kuti wane mayusa kwete kubora zvaramba kubuda kwako mano manika diamonds. Anzira mboka bata ipapo godo kamoyo 21 minutes past 5 o'clock ya gadziriro yekuti iwo mangwana urikupindira kupi kukereke. Anzi itai zvese zvamungada kuita panyika asi musazokangana akakurumbidza musiki nekuti kurarama inyasha, iwe neni takawanirwa nyasha. Saka mangwana urikuenda kuchechi kupi? Ndo message yandirungoda chete. Orequesta kamboka nokuswededza apa duze duze nemusiki. Ndo patiri kupedza.

Gogopil, aku sama klasi. Aha. Anzi weekend yang flex ida shukuru makula yo. Why does a food ruin asika? Nika chagiru makula yo. Anzi pasaite lonely pahuru.

kana moto Antiflex afunga nguo kwa shikuti murora hizi ya tepti chifunye se atu dozna ateta timbo zora ndangariro. Mazimai spati neja anetsa hii akwa makweva.

I remember him, boy Shona. Hanziko, aga zenda nekubu kwa nae boy Shona, DJ Flex. Amana, ndosa ndokto mfunzo wani kata umana aga. Aga enda kupe, boze hii. Kuna wangu angawari mo mshidiri jigaji. Mshidiri wakapinda pa open mic session. But still warungori mochi, wakapinda pa lockdown session. But still warungori mo mdiri. Waizi ya. Warungori mo mdiri. Ndo vanda daiso. Ataka bada pinda pa lockdown session. Apa nguva ye COVID. Machu yemba warumu zimba. Antichinswe. And ketchups.